0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Ini selamat pagi buat semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Tepatnya pada pukul 7 pagi, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani rekan Rau mengawali pagi dengan suasana yang santai, seru dan tentunya penuh musik pilihan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang bersiap ke sekolah, kuliah, bekerja atau masih menikmati suasana pagi di rumah, jangan kemana-mana, tetap temani Tata di Rau FM karena sebentar lagi lagu-lagu pilihan siap menemani pagi rekan Rau ya. Dan nantikan program kita di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Rau.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Pada edisi sebelumnya, telah kita kisahkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Di kesempatan edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kisah mulia Nabi Musa dan Nabi Harun. Pendengar, Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan keduanya dari kezaliman Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman meneguhkan hati keduanya. Sebagaimana terdapat dalam surah Thaha ayat ke-46 sampai ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibuhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzaba wa tawalla.
2: Yang artinya, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat, maka datanglah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Pendengar, kemudian mulailah keduanya mengajak Fir'aun kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa serta mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa dirinya lah yang mengurus Nabi Musa alaihissalam di istananya dan terus membesarkannya hingga ketika dewasa Nabi Musa alaihissalam membunuh orang Mesir dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-20 sampai ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa'antuha idza wa ana minadh-dhallin. Faqarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
1: Yang artinya, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf, lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Robku memberikan kepadaku ilmu, serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Perbuatan baik yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Setelah itu pendengar, Fir'aun pun berkata, siapa Rob semesta alam ini? Musa alaihissalam menjawab, Rob pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itulah Robmu, jika kamu sekalian termasuk orang-orang yang mempercayainya. Kemudian Fir'aun berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Lalu Musa alaihissalam berkata, Rob kamu dan Rob nenek moyang kamu yang dahulu. Lalu Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang yang gila. Maka Musa alaihissalam menjawab, Rob yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Robmu jika kamu mempergunakan akal. Kemudian Fir'aun menjawab,
2: Sesungguhnya jika kamu menyembah Rob selainku, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulannya. Maka Fir'aun meminta ditunjukkan buktinya jika Nabi Musa alaihissalam memang benar rasul. Nabi Musa alaihissalam pun melempar tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjulurkan tangannya ke ular itu. Maka ular itu kembali seperti biasa menjadi tongkat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga memasukkan tangannya ke leher bajunya. Lalu ia keluarkan, tiba-tiba tampak warna putih berkilau. Pendengar yang budiman, ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Fir'aun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan itu, yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Fir'aun. Fir'aun juga mengumumkan pertemuan itu kepada kaumnya, agar mereka semua hadir untuk menyaksikan. Tibalah hari pertunjukan itu dalam keadaan ramai dihadiri oleh banyak manusia. Mereka ingin melihat apakah Nabi Musa alaihissalam yang menang ataukah para penyihir. Sebelum Fir'aun keluar mendatangi Nabi Musa alaihissalam, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka. Di mana jika mereka menang, maka ia akan memberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Sesaat kemudian, Fir'aun keluar menuju lapangan pertandingan. Sedangkan di belakangnya terdapat para penyihirnya. Lalu ia duduk di tempat khusus baginya dengan didampingi para pelayannya. Kemudian para penyihir berdiri di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Pendengar yang budiman, selanjutnya Fir'aun mengangkat tangannya untuk memberitahukan bahwa pertandingan siap dimulai. Lalu para penyihir menawarkan dua hal kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu apakah Nabi Musa alaihissalam yang pertama kali melempar tongkatnya, ataukah mereka terlebih dahulu. Maka Nabi Musa alaihissalam membiarkan mereka dulu yang memulai. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat, sambil menyihir mata manusia, sehingga menurut pandangan manusia, bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka. Sehingga orang-orang takut terhadapnya. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam merasa takut terhadapnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar ia tidak takut dan melemparkan tongkatnya. Maka Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun menjadi tenang karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Pendengar, kini giliran Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular sungguhan yang besar dan menelan tali temali dan tongkat para penyihir. Ketika para penyihir menyadari bahwa apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir, namun mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka kepada Rob Musa dan Harun. Lalu pendengar, bagaimanakah ekspresi Fir'aun ketika mengetahui tukang sihirnya malah beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam? Kita akan lanjutkan kisahnya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.
3: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, hari ini tanggal 30 September. Pada tahun 1882 yang lalu, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi fisikawan hebat. Ia bernama Johannes Wilhelm Geiger, atau lebih dikenal dengan nama Hans Geiger. Geiger menjadi sangat terkenal berkat penemuannya, yaitu pencacah Geiger dan percobaan Geiger-Marsden yang akhirnya menemukan nukleus atom. Penemuan itu sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan hingga saat ini. Insan edukasi, Geiger lahir di Neustadt an der Harz, Jerman. Ia adalah anak sulung Wilhelm Ludwig Geiger yang menjadi profesor Universitas Erlangen. Geiger kecil sangat menguasai dan menyukai ilmu matematika dan fisika. Ia belajar fisika dan matematika di Universitas Erlangen dan lulus menjadi doktor pada tahun 1906. Pada tahun 1909, bersama dengan Ernest Marsden, ia melakukan percobaan Geiger-Marsden yang disebut Gold Foil Experiment. Rutherford dan Geiger menciptakan sebuah tabung yang diberi nama Rutherford Geiger. Tabung ini kemudian menjadi tabung Geiger yang merupakan tabung pencacah Geiger. Pencacah Geiger adalah sebuah alat pengukur radiasi ionisasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi radiasi alfa dan beta. Insan edukasi, pada tahun 1911, Geiger bersama John Mitchell Nuttall menemukan hukum Geiger-Nuttall setelah melakukan uji coba terhadap model atom Rutherford. Pada tahun 1928, Geiger dan muridnya Walter Muller juga menciptakan sebuah perbaikan dari tabung Geiger menjadi tabung Geiger-Muller. Hingga pada tahun 1912, ia menjadi pemimpin fisik teknikal Rheinsalt di Berlin. Pusat dari atom yang sudah ia temukan adalah inti atom atau nukleus, di mana inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Insan edukasi, itulah penemuan-penemuan Geiger yang sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan telah digunakan hingga saat ini. Geiger meninggal pada 24 September 1945 di Potsdam, Jerman, beberapa bulan setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. Who is that?
2: Raul.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Rabu 30 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari wilayah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, mayoritas diprediksi mengalami hujan ringan. Hujan sedang diramalkan terjadi di Humbangan Sundutan dan Nias Utara. Suhu udara di Sumatera Utara pada Rabu di kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius. Suhu terendah 8 derajat Celcius tercatat di Tapanuli Utara, Toba, Humbangan Sundutan, dan Samosir. Adapun suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Moms Mini Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Hi, everybody. No cook, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: 款啦，
1: 完全没。
2: 过来，
3: 输。Action。
1: 当铺来的吗？当铺来的。
3: Playing and action。
1: Lagi.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan selamat pagi rekan Rahu, apa kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas dengan penuh energi ya. Dan di pagi hari ini kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di formasi pukul 10 menit ke 13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa selama 2 jam ke depan tetap akan menemani ruang dengar Anda ya di program Request Pagi bersama RFM. Dan kita di pagi hari seperti biasanya ya, ini pilihan lagu pop Indo dan pop manca untuk menemani pagi hingga siang hari Anda. Jadi buat rekan rakyat yang ingin request lagu atau kirim salam, langsung saja bergabung bersama Tata. Boleh melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya ke nomor 0822-9996105 ini. Yap, ini Tata lihat dulu siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata ya, terlebih dahulu dari via telepon dulu kita ini. Ini sudah bergabung dari via telepon dari Bang Noah ya. Ini mungkin kita sapa-sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM. Dengan siapa, di mana?
0: Dengan Tata di mana-mana, Bang Noah.
1: Masya Allah.
0: Oke, okay, Bang.
1: Kabar Madiku?
0: Kabar Tata ini baik-baik sayang. Abang gimana kabarnya?
1: Baik-baik sayang juga lah.
0: Aduh. Oke, okay, baik Bang, ini markas lagu apa pagi hari ini?
1: Dari Sabong Jabo.
0: Sabong Jabo?
1: Ya.
0: Sabong
1: Memasuki Lorong Sunyi.
0: Jabo Memasuki Lorong Sunyi. Ini judulnya Memasuki Lorong Sunyi ya, Bang?
1: Yo, hai.
0: Bentar, kita lihatkan dulu ini. Kirim salamnya aja dulu ini, Bang.
1: Salamlah buat adikku Tata yang ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Buat Mama Boru Lubis, Mama Habib, Marina yang sombong sekali.
0: Iya.
1: Lalu semua-semuanya lah.
0: Oke, Bang, ada lagunya ini. Iya, siap banget.
1: Oke, dadah.
0: Dan selamat pagi juga buat Bang Noah. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, yap, ini tetap beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Oke, sebelum tetap bacakan dari via chat WhatsApp, ini kita sapa-sapa dulu dari via telepon kembali, sudah bergabung dari Bang David ya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, rekas pagi bersama RFM.
2: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Bang David. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik.
0: Baik. Baik, Bang. Ini rekas lagu apa pagi hari ini?
2: Ada dari The Potters.
0: The Potters?
2: Iya.
0: Ini pop manca, Bang?
2: Pop Indonesia.
0: The Potters, yang judulnya apa itu, Bang?
2: Keterlaluan.
0: Keterlaluan?
2: Iya.
0: Keterlaluan, ada Bang lagunya ini?
2: Oke,
0: kirim salam.
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang D.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih Tata.
0: Oke, Bang David, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya.
2: Oke.
0: Oke, ditunggu lagunya buat Bang David. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini Tata beralih ke via chat WhatsApp ini. Ini sudah ada beberapa yang bergabung dari via chat WhatsApp. Ingin diputarkan lagu tanpa nama ya. Ini anonim ini. Ingin diputarkan lagu yang judulnya Hujan dari Utopia. Dan dikirim salam buat Tata aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali lagi. Ini dari Kak Nata. Ingin rekas lagu dari BCL yang judulnya Cinta Sejati. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung kembali. Tanpa nama ingin diputarkan lagu Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Dan dikirim salam buat kamu aja dan juga pendengar dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih ada lagi yang bergabung dari via chat WhatsApp ini dari Bang Syahdan di Bin Seven, ingin rekas lagu Mari Bermain Tali dari Titik Sandora, dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak, buat Bang Sahrul Rekar, Bang Toib, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Antama Bin Tujuh, dan semua pendengar FM aja, buat terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini, masih ada lagi ya. Ini bergabung dari via chat WhatsApp ini. Langsung saja tata bacakan ini dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Hujan Kemarin. Dan disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayi Cuntak di Batu Nadua, Bang Salur Regar, dan semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung. Ditunggu lagunya nanti, tata putarkan lagunya ya. Nah, rekan rawi itu saja ini yang bergabung di pagi hari ini di sesi pertama ya. Jadi buat rekan rawi yang ingin bergabung, sekarang juga langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Kita dipilihan lagu pop Indo dan pop manca ini. Karena masih itu saya yang bergabung di sesi pertama ya, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Nanti Tata akan menyapa ruang dengar Anda kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

啊，一个。哈，那是怎么回事？哎呀，宝贝，那公公吧，这娃个还硬的，宝贝啊！

0: 안 주호진 씨가
1: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가나 논턴 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih dalam program Request Pagi bersama RFM ya. Masih di pilihan lagu Pop Indo dan juga Pop Manja. Jadi buatkan rauh yang ingin bergabung sekarang juga request dan ingin kirim-kirim salam buat orang tersayang ya. Langsung saja sekarang hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105 ya. Ini bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya di pagi hari ini. Yap, ini kita lihat dulu. Sudah ada yang bergabung dari via chat, WhatsApp ya. Mungkin kita bacakan dulu ini. Perdana di sesi kedua ini tanpa nama anonim. Ingin diputarkan lagu Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian. Dan kirim salamnya buat Tata aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih kembali lagi bergabung dari via chat WhatsApp tanpa nama dengan ujung nomor 3321. Ini anonim ingin request lagu dari Citra yang judulnya Pasti Bisa dan Terima Kasih Kak. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp tanpa nama ya. Ingin diputarkan lagu Kesempatan Kedua dari Tangga dan salam-salamnya buat pendengar Rau aja. Makasih. Oke, siap Kak, sama-sama. Ditunggu lagunya nanti. Kita putarkan lagunya ya. Ini sudah kembali lagi bergabung dari via chat WhatsApp ini. Ini Mama Ilham mau minta lagu dari Siti Sandora yang judulnya Keagungan dan disalam buat suami Mama yang lagi kerja, buat Mak Malik di Perumnas, buat Bapak Bayu Juntak, buat semua yang lagi dengar aja dan terkhusus buat Tata aja dan terima kasih. Ditunggu lagunya. Oke, siap Mama, ditunggu lagunya nanti. Putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini satu lagi nih dari via chat WhatsApp baru bergabung ini tanpa nama. Ini banyak kali ini tanpa nama ya. Ini ingin diputarkan Pop Manca yang judulnya One Call Away dari Charlie Pat dan dikirim salam buat pendengar aja dimanapun berada di pagi hari ini. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan rau, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Ini lagu perdananya dari Rizky Febian yang judulnya Kesempurnaan Cinta. Jadi kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi obege-bege, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di siang hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menemani dan ikut meramaikan request pagi bersama FM, serta setiap request, salam dan lagu pilihan yang sudah dikirimkan ya. Semoga lagu-lagu yang hadir pagi hari ini hingga siang hari bisa menemani aktivitas dan membuat suasana rekan raus semakin menyenangkan. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tetap semangat melanjutkan aktivitas hingga malam nanti. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Dan jangan lupa ya, nanti di siang hari kita bakal buka juga sesi requestan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Rabu 30 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari wilayah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, mayoritas diprediksi mengalami hujan ringan. Hujan sedang diramalkan terjadi di Humbangan Sundutan dan Nias Utara. Suhu udara di Sumatera Utara pada Rabu di kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius. Suhu terendah 8 derajat Celcius tercatat di Tapanuli Utara, Toba, Humbangan Sundutan, dan Samosir. Adapun suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Moms Mini Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Halo, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: kejang. Gerakan ini membantu lutut lebih siap menahan benturan dan meningkatkan kekuatan saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, skylift squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya. Akan tetapi, mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
3: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
3: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan

baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Chujin siga.
4: Hah, ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my face. Who is that?
0: Raw. This is.
2: Rekan Raw, tahu nggak sih, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya terlihat sehat dan sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, supaya kita lebih waspada, ada 6 tanda stroke yang perlu kita kenali. Yang pertama, senyum tidak simetris. Coba perhatikan ketika seseorang tersenyum. Apakah kedua sisi wajahnya terlihat seimbang, atau salah satu sisi wajahnya terlihat lebih turun atau tidak sejajar? Kalau perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, kita perlu waspada. Yang kedua, salah satu sisi tubuh tiba-tiba melemah. Misalnya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Kalau salah satu sulit diangkat, terasa lemah, dan tidak bisa tertahan seperti tangan yang satu, ini bisa menjadi tanda stroke. Yang ketiga, bicara tiba-tiba menjadi pelok atau tidak jelas. Orang yang biasanya bicara dengan normal, tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Bicaranya tidak jelas atau sulit menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Nah, perubahan yang muncul mendadak seperti ini perlu diperhatikan. Yang keempat, muncul kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, tiba-tiba terasa kebas pada tangan, kaki, atau bagian wajah sebelah kanan maupun kiri. Apalagi kalau muncul bersamaan dengan wajah yang tidak simetris ataupun anggota tubuh yang melemah. Yang kelima, pandangan mata tiba-tiba kabur. Gangguan penglihatan juga bisa menjadi salah satu tanda stroke. Misalnya tiba-tiba sulit melihat dengan jelas pada salah satu mata, atau pandangan menjadi kabur tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, sakit kepala hebat dan terasa tidak biasa. Bukan sekedar sakit kepala biasa, tetapi sakit kepala yang terasa sangat berat dan berbeda dari yang biasanya dialami. Terlebih kalau muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lainnya. Jadi rekan Rao, itu dia 6 tanda stroke yang perlu dikenali. Jangan anggap sepele dan jangan menunda pertolongan.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di program Raw Memory sudah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang penuh kenangan tadi bisa membuat suasana rekan Raw jadi lebih berwarna. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang pastinya bakal nemenin rekan Raw dengan hiburan yang gak kalah seru. Tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai hai rekan, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang kamu agar lebih semangat dan lebih seru tentunya di program Kita Botu Sedimpuan, Kita Botu Raw FM. Jadi buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita di siang ini, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Kita Botu Sidimpuan.
2: Halo, Kita Botu Raw FM.
1: Halo, gimana kabarnya Bang?
2: Baik.
1: Baik. Mau dengerin lagu apa Bang di siang ini?
2: Ada dari Top Shimamura.
1: Ada yang berjudul apa Bang?
2: Nadong Artini Hepeng.
1: Nadong Artini Hepeng. Oke, ini salam buat siapa ini Bang lagunya?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih Lalia.
1: Oke Bang, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Halo, Kita Butuh Sidimpuan. Dengan siapa dirimu?
1: Dengan Laila, Bang.
3: Apa kabarmu, adikku?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang. Abang gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, lagi sedih.
1: Lagi sedih, kenapa tuh?
3: Ada deh.
1: Cerita dong, mana tahu berkurang rasa sedihnya.
3: Takutnya nambah.
1: Waduh, mau denger lagu apa Bang kalau gitu?
3: Boleh dua lagu.
1: Boleh-boleh ada deng.
3: Oke. Yang pertama Mauliate Madiho.
1: Mauliate Madiho dari The Boys Trio ya Bang?
3: Hai.
1: Oke, satu lagi?
3: Satu lagi Iho Masar Liring Nak.
1: Iho Ma... Apa tadi Bang?
3: Dihoma Salelengna.
1: Dihoma Salelengna dari Nirwana Trio.
3: Yo ai.
1: Oke, di salam buat siapa ini Bang? Kedua lagi.
3: Salam lah buat adikku yang lagi siaran.
1: Oke Bang.
3: Siap selalu. Salam juga lah buat Mama Boru Lubis, Mama Habib, buat Marina. Semua lah. Kasih.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Jan Manurung yang berjudul Anak Perjagal. Di titip salam untuk seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Kita Butuh Sidimpuan, menyapa si Laila.
1: Kita Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagi dengar si Laila.
1: Waduh.
3: Laila gimana?
1: Alhamdulillah baik-baik juga Bang. Iya. Mau request lagu apa Bang?
3: Bisa request orang yang nyanyi.
1: Waduh, gak bisa Bang nyanyi.
3: Boleh dong.
1: Gak bisa Bang. Abang aja deh yang nyanyi.
3: Kalau saya boleh tapi off air. Nanti disawer lo pakai paus, pakai singa.
1: Waduh, nanti deh Bang kalau udah bisa nyanyi.
3: Oke deh ya, banyak belajar dulu.
1: Iya.
3: Sekarang lagunya.
1: Iya, mau request lagu apa Bang?
3: Takohoma Rohake.
1: Di Takohoma Rohake.
3: Jangan manako-nako rohalai-lai.
1: Di Takohoma Rohake dari Rani Simbolon Bang?
3: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa nih Bang lagunya?
3: Salamnya buat Laila aja deh.
1: Aduh.
3: Coba dihafal, dipelajari. Kayak tagi loh.
1: Aduh.
3: Oke, terima kasih. Okay. Kamsia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Kak, putarin lagu dong yang berjudul Marmeam-meam dari Osen Hutasoid. Salam-salamnya buat yang dengerin aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus sidin puan.
4: Kita butuh FM.
1: Gimana kabarnya mama?
4: Ya masih seperti itulah keadaan.
1: Baik-baik aja ya harusnya.
4: Seharusnya sih.
1: Oke, mama mau request lagu apa ini?
4: Lagu Karo.
1: Boleh. Yang berjudul apa mah?
4: Kamu Ngencak.
1: Boleh diulang mah?
4: Kamu Ngencak.
1: Lagu Karo. Bentar ya mah, kita cek. Kamu Ngencak, lagu Karo. Oke, di salam buat siapa ini lagunya mah?
4: Ada lagunya?
1: Ada mah, ada.
4: Salam-salamnya buat yang lagi sakit, yang patah hati, yang lagi bahagia, banyak duit, semuanya. Terima kasih.
1: Oke, Ma, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, tadi yang calling-calling boleh di telepon balik ya. Oke, kita sapa lagi. Halo, Keta Botu Sidimpuan. Ketabu. Gimana kabarnya bang?
5: Baik.
1: Mau dengerin lagu apa bang?
5: Lagu Batak lah.
1: Boleh, yang berjudul apa ini?
5: Bunga Pacur.
1: Bunga Pacur dari dari siapa tadi bang?
5: Agabit Rio.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya bang?
5: Salam lah sama Naga Bistrio ya. Sama Silomito Buru Tuku Sawit.
1: Oke.
5: Sama kawanku yang ngomong ini aja ya.
1: Oke bang. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan-rekan, Laila masih nunggu requestan dari para pendengar ya. Oke, ini kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
4: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
3: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
4: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
3: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
4: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang kadang pun mata nggak bakalan sepet.
3: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
4: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
3: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: This is my life. This is my station. 105 FM.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketapo. Jadi buat kalian yang masih ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 08 822 999 961 05. Tapi karena kita di sesi ini hanya menerima beberapa requestannya karena waktunya terbatas, tapi jangan khawatir, di program selanjutnya masih bisa. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketapo Tusirimpuan.
3: Ketapo Tura FM.
2: Ketapo Ketapo. Dengan siapa di mana nih?
3: Biasa, Ratu Pilia.
2: Gimana kabarnya, Ma?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Ma?
3: Nana kecewa kemarin salah lagunya, Baya.
2: Oh iya, yang mana tuh, Ma? Aduh.
3: Iya.
2: Ini apa judulnya, Ma? Boleh diulang?
3: Tona Nak Kecewa Nila Sari.
2: Oh. Bentar ya, kita cek.
3: Ya.
2: Tona Nak Kecewa dari Nila Sari. Oke, Kak. Ini ada lagunya di Salam Bos. Siapa ini? Ada.
3: Di Salam Bos. Buat diri sendiri aja. Terima kasih sudah berjuang sejak ini.
2: Oke.
3: Buat kakak yang lagi tugas juga.
2: Oke. Oke. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
4: Kita mau. Kita mau Laila.
2: Iya, kita mau bang. Gimana kabarnya, bang?
4: Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, bang?
4: Laila ada lagu apa?
2: Lagu apa tuh?
4: Dari Perdana Trio.
2: Yang berjudul apa, bang?
4: Sangap Doho Among.
2: Boleh diulang, bang?
4: Sangap Doho Among. Perdana Trio.
2: Bentar ya, bang, kita cek. Perdana Trio. Oke. Ada lagunya, bang, di Salamu. Siapa ini lagunya?
4: Salamnya buat Laila dan semua yang lagi dengar aja lah.
2: Oke, bang.
4: Terima kasih
2: kembali. Ketapo. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon ya. Ini yang terakhir ya. Oke. Halo, Ketapo Tusirimpuan. Halo, Bang Heru.
5: Ketapo.
2: Gimana Capcus kabarnya, bang? Capcus. Gimana kabarnya, bang? Waduh, Bang Heru ini menghubungkan ulang ya. Ada masalah dengan jaringan mungkin, atau gimana nih, Bang Heru? Waduh. Halo, Bang Heru. Oke, kita skip dulu ya. Nanti Bang Heru boleh di SMS atau di telepon balik ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Aduh. Oke, halo, kita mau tisirimpuan.
6: Halo,
2: Bang David. Mau request lagu lagi ya?
6: Iya.
2: Oke, yang apa, Bang? Waduh.
6: Ada dari Omega Trio.
2: Yang berjudul apa, Bang?
6: Pengkhianat cinta
2: dari Omega Trio. Oke, bang, di salam buat siapa ini lagunya?
6: Kirim salam buat semuanya deh.
2: Oke, bang.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini dibacakan dari via chat WhatsApp ya, mana tahu masih sempat diputarkan. Assalamualaikum, selamat siang juga, waalaikumsalam. Dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven, mau request lagu Molo Marun Ibabaya di Pau Batkon. Di salam-salam buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Next, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Kak, tolong putarin lagu Cinta Nak Kecewa dari Faroh Simamora. Salam buat kakak aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, ini ada lagi. Assalamualaikum, dari Islin, dari Padang Bulan, request lagu Hirim Marian, Mariana Kon, dari duo Neymar Mata ya. Salam buat Kak Tata, ini Laila yang lagi menyiar. Mama Hikmah, Mama Panjaitan Natama, Bang Sahrul, Amang Bori di Batuna 2. Pokoknya semuanya penggemar radio, terkhusus yang lagi terkhusus Pak Yanga tercinta di rumah. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Next, ini satu lagi dari chat WhatsApp. Kak, mau request lagu dong, lagu Karo Sayang Kel Aku. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, rekan Rao, mungkin sesi request di program Ketabo sudah sampai di penghujung, sudah berakhir ya. Nanti kembali lagi di program selanjutnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah ikut bergabung dan sudah memberikan request, dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Ketabo. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih." ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Make your day.
1: Make your day. Make your lifestyle.
0: Make your lifestyle.
2: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangyon da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan bukti.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu didampingi Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, Camat Sipirok, serta Kepala Desa Situmba menyerahkan bantuan awal kepada keluarga korban kebakaran di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Selasa 29 September 2026. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap warga yang rumahnya terdampak musibah kebakaran. Bantuan awal yang diberikan berupa tikar dan selimut untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga korban. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Beliau juga mengajak keluarga korban untuk tetap sabar dan kuat menghadapi musibah tersebut. Menurutnya kehidupan harus tetap berjalan dan keluarga korban diharapkan dapat bangkit secara perlahan untuk kembali menata kehidupan. Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu 10 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok. Berdasarkan keterangan keluarga, kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Musibah tersebut mengalami dua unit rumah milik keluarga Ahmad Sapri Harhab dan keluarga anaknya Irma Irani mengalami kebakaran. Satu rumah diketahui merupakan bangunan semi permanen berupa bahan papan, sedangkan satu rumah lainnya merupakan bangunan beton. Saat kejadian tidak terdapat korban jiwa, namun sejumlah barang dan dokumen penting milik keluarga turut terdampak akibat kebakaran. Kehadiran Bupati bersama jajarannya diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus memastikan kebutuhan awal keluarga korban mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi yang dapat membahayakan keselamatan maupun permukiman warga. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Okay, guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen ngasih sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnya kita 1717.
0: Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapat hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita, 1 miliar.

0: systems are offline.
1: Trans Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
5: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
4: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
5: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
4: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
5: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
4: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08. Eda
5: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di Borunta naget berbagason.
6: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotik Bintang, harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Singapore.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813 64 11 9.

0: kata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.

Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Azza wa Jal masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama kita dan memperbaiki amal soleh kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Pendengar yang budiman, setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu pula dengan agama ini yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia yang telah Allah pilihkan untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, maha mengetahui dan maha penyayang kepada para makhluknya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkannya untuk manusia tidak mungkin akan menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan seluruh manusia, yaitu peraturan tentang hal pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Berkaitan dengan hukum ini, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 sampai 39, wassariku wassarikotu fakto'u aitiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan hal ini juga, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Pendengar yang budiman, sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Padahal jika kita pikirkan bersama, bagaimanakah perasaan orang-orang yang kehilangan harta, terlebih bila harta yang terambil merupakan harta yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian disimpan di tempat yang dianggap aman, ternyata hilang begitu cepat. Sebetulnya, jika seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzolimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti baik bagi makhluknya, karena hanya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang budiman, jika seandainya hukum Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar diterapkan, khususnya dalam hukum potong tangan, maka ini akan menghasilkan hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim. Di antaranya yang pertama, yaitu keimanan yang benar terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah, atau manhaj. Kemudian yang kedua, yaitu terwujudnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, yaitu membuktikan khasiat yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, yaitu semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kebaikan perorangan. Pendengar yang budiman, yang menjadi sebab dapat dijatuhkannya hukum potong tangan kepada seseorang yaitu karena pencurian. Maksudnya pengambilan harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejatinya hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ini merupakan hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain. Di antara syarat-syarat yang berlaku bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya yaitu, yang pertama, seorang yang mukallaf. Kemudian

niat untuk mencuri, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. Kemudian, tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, artinya harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri atau harta bapak atau orang tuanya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya,

0: dipenuhi dalam kriteria pencurian hukuman potong tangan. Di antaranya, yang pertama yaitu pencurian dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga. Misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup, dan semisalnya. Yang kedua, yaitu harta yang dicuri merupakan harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu barang yang dicuri mencapai nisabnya ketika diambil dari tempatnya, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Yang keempat, yaitu terbuktinya pencurian oleh si pelaku, baik dengan cara bukti 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Yang melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, yakni pemerintah atau orang yang ditugasi untuk menjalankannya. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri, maka cara di antara cara memotong tangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong tangan sebelah kanannya. Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan kirinya. Dan bila ia mencuri lagi setelahnya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian bila mencuri lagi, maka ia dihukum takzir dan dikurung. Namun pendengar, jika seorang pencuri dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sampai diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si pencuri dari hukuman potong tangan. Akhirnya, apa yang dibutuhkan manusia merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Zat yang telah menciptakan mereka, karena tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh

0: Kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghufaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya demi

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM. This is the greatest. This.
1: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kelompok pembudidaya ikan atau popdakan Paninduan Desa Situmba, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan panen perdana ikan lele pada Selasa 29 September 2026. Panen perdana tersebut merupakan hasil budidaya dari bantuan pemerintah Kabupaten Tapsel melalui Dinas Perikanan berupa 10 unit kolam bundar, sekitar 10.000 benih ikan lele, serta pakan yang diserahkan pada 16 Juli 2026 lalu. Kepala Dinas Perikanan Tapsel Saiful A.P. Nasution dalam laporannya menyampaikan, panen dilakukan sekitar 2,5 bulan setelah benih ditebar. Dari 6 kolam yang dipanen, diperoleh hasil sekitar 450 kg ikan lele, sementara sebagian ikan lainnya masih dalam proses penyortiran dan pembesaran. Menurutnya, hasil tersebut merupakan langkah awal yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan oleh Popdakan Paninduan. Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan penyortiran atau sortasi ikan secara berkala sekitar 2 hingga 3 minggu sekali. Sortasi diperlukan untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran sehingga pertumbuhan lebih seragam, sekaligus mengurangi resiko kanibalisme pada ikan lele. Selain itu, pengelolaan dan penggantian air kolam juga perlu dilakukan secara disiplin. Sementara itu, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi panen perdana tersebut dan mendorong Popdakan Paninduan agar tidak berhenti pada panen pertama, tetapi terus mengembangkan usaha budidaya ikan lele secara lebih produktif. Bupati menekankan bahwa keberhasilan budidaya ikan sangat ditentukan oleh kedisiplinan dalam menjalankan tahapan pemeliharaan, mulai dari pemberian pakan, pengelolaan air hingga penyortiran ikan. Terkait pemasaran, Kepala Dinas Perikanan menyampaikan bahwa hasil panen perdana tersebut sementara ini diserap oleh pedagang atau tokai dari Padang Sidempuan. Pemerintah daerah terus mendorong agar ke depan tersedia pasar yang lebih luas, termasuk peluang pemasok kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong desa-desa agar mampu mengelola potensi dan program pemberdayaan masyarakat secara efektif. Keberhasilan desa dalam mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemberian dukungan dan insentif kepada desa. Kepala Desa Situmba Adam Subaroh Pane menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tapsel atas bantuan yang telah diberikan kepada Popdakan Paninduan. Ia berharap bantuan dan pembinaan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya anggota kelompok dan warga Kampung Ketapang. Sementara itu, Ketua Popdakan Paninduan Hasan Siregar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia berharap usaha budidaya ikan lele yang telah dimulai tersebut dapat terus berlanjut dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota kelompok dan masyarakat. Panen perdana Popdakan Paninduan menjadi salah satu contoh pengembangan usaha perikanan berbasis masyarakat di tingkat desa yang diharapkan dapat terus berkembang. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan penggerakan ekonomi masyarakat di Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Yeah.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا.
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fi sabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

Pada suatu ketika, saat masuk waktu sholat, orang-orang meminta supaya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Mereka rindu dengan suara Bilal yang sejak Rasulullah wafat tidak pernah terdengar. Bilal pun mengumandangkan azan dengan suara yang indah dan merdu. Suara itu membuat orang yang mendengarkan teringat kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hidup dengan kumandang azannya. Mereka seakan melihat Rasulullah hendak mengimami sholat. "Di manakah engkau sekarang, wahai Rasulullah?" Bilal sendiri tidak kuat menahan air matanya dan menangis sehingga semua orang ikut menangis. Begitu juga Umar. Ketika dia bertakbir untuk memulai sholat, suaranya terdengar berat karena menahan air mata yang memaksa membanjir keluar. Setelah selesai sholat, Bilal bertanya kepada temannya, "Bagaimana Umar menurut kalian?" Mereka menjawab, "Sangat baik, tapi ketika marah dia sangat menakutkan." Bilal berkata kepada orang itu, "Seandainya dia marah dan aku ada di sampingnya, aku akan membacakannya ayat Al-Quran. Kemarahannya bisa reda." Kemudian Bilal menasehati temannya itu, "Jika engkau berada di sampingnya ketika dia sedang marah, bacalah Al-Quran sampai hilang kemarahannya." Orang-orang pun mengelilingi Bilal, mendengarkan nasihatnya seperti orang yang mengharap berkah darinya. Mereka tidak pernah mendengar Bilal mengumandangkan azan sejak Rasulullah wafat. Akan tetapi pada waktu itu, Bilal kembali membicarakan tentang Umar, sehingga salah seorang dari mereka berkata tentang Umar. "Pada hari paceklik, Umar menyembelih hewan, memberi mereka makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, yang dikirim dari berbagai daerah. Ketika itu aku melihat orang-orang membawa mangkok makanan, lalu aku datang kepada Umar dan dia mengajakku makan bersama. Dia mengeluarkan sepotong roti kering yang sangat keras dengan minyak. Aku berkata, 'Apakah engkau melarangku untuk menikmati roti dengan daging dan mengajakku untuk memakan roti dengan minyak ini?' Umar menjawab, 'Aku mengajakmu untuk makan makanan yang biasa aku makan. Apapun makanan yang ada dagingnya itu adalah makanan orang-orang Islam.'" Teman Bilal yang lain berkata kepadanya, "Dulu pada masa paceklik, istri Amirul Mukminin membeli susu dan mentega untuk suaminya karena dia tahu kalau kedua jenis makanan itu adalah kesukaan Umar. Ketika susu dan mentega dihidangkan, Umar tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya, sehingga dia bertanya, 'Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?' Istrinya menjawab, 'Aku membelinya memakai uang pribadiku, bukan dari uang nafkahmu.' Namun Umar tetap tidak mau memakannya. Dia berkata, 'Aku tidak akan mencicipinya kecuali penduduk sudah kenyang.'"

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 105 FM.
2: This is the greatest.
3: So this my face.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh hadir kembali melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan menikahkan putri ketiga terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama daya tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Liz Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi, Ibu Liz Adang terlahir dengan nama Listiawani Sintawati. Ibu Liz adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Liz putrinya sebagai
1: populer ya menjadi seorang perias pengantin itu, dan beliau merasa mempunyai anak perempuan sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya beliau menjadi seorang perias pengantin.
0: Dan ternyata apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu Yulianti Setiawan menjadi kenyataan. Ibu Liz Adang putrinya telah menjadi perias pengantin sekaligus juga mewarisi kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai perias pengantin dan mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat tinggi negeri ini, termasuk putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.

哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，宝贝，那哭哭吧，这哪个孩子？哎呀，宝贝，啊！

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. DPRD Padang Lawas bersama Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Padang Lawas pada Selasa 29 September 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan tersebut diawali dengan penyampaian hasil pembahasan badan anggaran DPRD oleh Sofia di Halomuan Hasibuan. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mencapai Rp1,184 triliun atau meningkat sebesar Rp141,963 miliar. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,230 triliun 166 miliar atau meningkat sebesar Rp160,785 miliar. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp816,794 miliar, belanja modal Rp151,217 miliar, belanja tidak terduga Rp1,704 miliar, serta belanja transfer Rp260,450 miliar. Bupati mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Beliau menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya kesepakatan perubahan APBD Padang Lawas 2026. Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas, Ahmad Fauzan Nasution, unsur Forkopimda, Sekda Padang Lawas, Panguhum Nasution, pimpinan OPD, para camat, serta undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisadele.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Ibu Liz Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widakdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gadjah Mada dan yang kedua di Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Liz Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
1: Sejak saya SMA dan saya kuliah itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Kak, saya sempat vakum sekitar 3-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suami ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Asmani pun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous pasti nervous, tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
0: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Liz Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa perias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Liz Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Liz Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri setiawan, yaitu Bu Liz Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Liz Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah bayar.
1: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah bayar tapi dia baru belajar? Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
0: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh HARPI atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Liz Adang juga tergabung dalam organisasi HARPI tersebut. Di sini pula, Bu Liz Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
1: Suatu ketika, kami dari ibu-ibu himpunan Ahli Rias Pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Dia gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
0: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan porseni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian, saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetubuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan mitodareni. Esok harinya, upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?

0: Harus matur dulu.
1: Insan edukasi untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai dengan doa dan ritual.
0: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya, tapi sekarang ini ritual itu saya gabungkan dengan agama yang saya anut gitu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis tetap gitu ya. Kemudian saya membantu dengan sholat-sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Itu memang ritual-ritual yang ada. Karena apa? Pekerjaan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa yang kakuan kerja sudah nimbali sekian banyak tamu. Ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus merias pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas, kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik. Kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami, kita tidak tahu. Tiba-tiba, oh saya diparingi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa saja Allah memberikan seperti itu.
1: Ibu Liz Adang sangat bersyukur karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
0: Saya emang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin go nasional ya, supaya tidak hanya perias-perias Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
1: Insan edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah insan edukasi tertarik?
0: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang untuk rias wajah, untuk rias, untuk menata rambut, untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
1: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
2: Sepenglihatan saya bagus ya, halus. Asli dasnya halus.
3: Dia termasuk haid gitu.
1: Bagi seorang perias pengantin, makin berpengalaman, makin tinggi imbalan jasa yang diterima.
0: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti, kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi, jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan apa yang kalian sukai.

0: Insan Edukasi. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

Rekan Rau, siapa nih yang suka tergoda beli skincare karena produknya lagi viral di sosial media? Eits, jangan buru-buru check out ya, soalnya skincare yang viral belum tentu cocok untuk kulit kita. Setiap orang punya jenis dan kebutuhan kulit yang berbeda. Produk yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk jenis kulit kita. Kalau asal mencoba bahan aktif yang tidak sesuai, kulit justru bisa iritasi, kemerahan, bahkan merusak skin barrier. Belum lagi resiko produk atau mengandung bahan berbahaya. Jadi sebelum membeli, pastikan produk punya izin BPOM dan belilah dari toko terpercaya. Daripada terus-terusan ikut tren dan akhirnya boros, lebih baik fokus dulu pada skincare dasar seperti pembersih, pelembab, dan sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Dan yang paling penting, jangan terlalu sering gonta-ganti produk, karena skincare butuh waktu untuk menunjukkan hasil. Jadi, jangan cuma karena viral langsung beli. Kenali kulitmu, cek kandungannya, pastikan keamanannya, dan yang paling penting, konsisten. Karena kulit yang sehat bukan soal ikut tren, tapi soal perawatan yang tepat.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

manja. Lagi pengen dia manja. Hai rantau dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, tahu nggak sih kenapa thrifting makin populer? Pernah berburu baju bekas dan malah menemukan barang keren dengan harga miring? Nah, itulah serunya thrifting. Belakangan ini, thrifting makin populer terutama di kalangan anak muda. Alasannya cukup beragam. Pertama, lebih hemat. Kita bisa mendapatkan pakaian bermerek atau model unik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kedua, gaya yang lebih unik. Di toko thrift, kita bisa menemukan pakaian vintage, model lawas, atau item yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, penampilan pun lebih terasa personal dan tidak pasaran. Ketiga, ada faktor kepedulian terhadap lingkungan. Membeli pakaian bekas berarti memperpanjang usia pakai sebuah produk dan bisa membantu mengurangi limbah tekstil. Popularitas thrifting juga makin besar berkat media sosial. Konten thrifting haul, mix and match, sampai berburu barang murah menjadi aktivitas ini terlihat lebih seru dan menarik untuk dicoba. Dan yang tak kalah menarik, sebuah barang thrifting seringkali punya cerita dan nostalgia tersendiri. Jadi, thrifting bukan cuma soal membeli baju bekas. Ada unsur hemat, gaya, lingkungan, sampai keseruan menemukan harta karun fashion. Kalau kamu sendiri, sudah pernah coba thrifting?
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 RFM.
1: Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheetmax untuk hidrasi, Climax untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: والمرسلات عرفا.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
0: فالعاصفات عصفا.
1: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
0: Udhran au nudhra.
1: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
0: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
0: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan. Dan apabila langit terbelah. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.

0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin?
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatah.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun ṣufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.

0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman?
2: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekkan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang satu, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung salat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya huruf ya. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwalu rahmah awsatu maghfirah akhiruhu itqam minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satu maju ke depan. Jadi dari yang 20 sab maju 15. 10 hari lagi harusnya itikaf, maju 10 sab. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba 'alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ada siyam, ada shaum. Shaum artinya apa? Puasa. Siyam artinya apa? Puasa. Shaum hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Qur'an surah 19 ayat 20. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu shaum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mu'jizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qur'annya walam yamtasni bashar, gak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak ya. Yeah. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu, mukjizat keduanya dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam shaum. Shaumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi shaumnya enggak bicara. Jadi kalau disebutkan shaum itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau enggak makan, enggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, shaum. Saya mau tahan enggak bicara seharian, shaum. Bapak pulang ke rumah, saya mau shaum. Enggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok enggak jawab? Eh, kok enggak mau bicara? Shaum. Shaum apa? Enggak mau bicara. Itu bicara. Contoh. Nah, itu shaum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau enggak makan atau makan tapi masih minum, ya, maaf. Iya puasa tapi masih berbuat maksiat. Iya nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari shaum menjadi siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain. Ramadan saja bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. Asyam. Bukan asyap. Asyam. Asyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadhil Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat dua waktu aja. Kapan buka, kapan sahur? Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silahkan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak, itu artinya jadwal puasa. Programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak, yang dilihat cuma dua kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh, ya kan? Huh? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Kita bersong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man shoma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Diterjemahan dulu itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man shoma, man siapapun. Sama yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man sama, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh. Ramadhan, khusus di bulan Ramadhan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan. Dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya enggak, belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya. Cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, yang enggak ngangkat saking kehitung enggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke. Sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Insyaallah. Yang surga Firdaus. Insyaallah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan?
1: Aneh kan?
0: Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa?
2: Imanan.
0: Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya, sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, ada atul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "An-niyyatu mahalluha fil qalbi." Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam sholat, muqtarinatan bitakbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan sholatnya mau kemana. Duhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara sholat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustadz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan, tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik. Dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa?
1: Masya Allah.
0: Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab sholat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyi'in di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah, sama Anda mau masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah, ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Alhamdulillah. Biasa. Gak apa-apa.
1: Biasa. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Semoga Allah muliakan. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis. Coba. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab itu itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya. Selain pahala apa? Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih, jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma ramadana siang imanan wahtisaban, yang malam man koma ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti.
2: Allahumma
1: innaka
2: afuwun
1: tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah. Nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih tapi enggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama salatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan enggak usah maksa. Oke? Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu, bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji wa alayka assalam wa rahmatullah, irji, salli fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai tiga kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza kumta ilas shalah. Kalau engkau ingin salatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya enggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada salatnya. Silakan cek. Nanti pas mau Jumatan kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala cuman begini, takut. Nah, itu pasti itu ada masalah dalam salatnya. Rukun dan syarat sempurna qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman, karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh gitu ya. Semua. Nah, itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tuma'ninah. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tuma'ninah. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, dalam mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu gak dapat apa-apa. Naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allahu Akbar. Nah, itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu Anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufir lahum ma taqaddama min dhanbi. Oke. Pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 443 atau 2221?
3: 83221. Baik, ada yang selain 11? Ada, yang 23 angkat tangan. Baik, yang 39. Kenapa ketawa? Hah? Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim, nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2 kemudian 2. Dan datanglah pengingat.
4: 10 menit lagi.
3: 10 menit lagi. 2 kemudian 2. Berapa batasnya?
1: Fa idza khasyya ahadukum bil fajr falyutraqatan wahidah.
3: Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 bisa sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya enggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau enggak ada batasnya, enggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1. Kok cuma 2? Enggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Oke, hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Okay. Istri Nabi berapa, Pak? Kan, Bu. Berapa? Baik, istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus, Bu, ya. Kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah enggak mungkin, ya. Itu karakter maksudnya. Nanti ada yang betul, Pak. Ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion, ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya, Bu, ya. Nah, ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah, berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa qara khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari nawmihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3. Yang di sini 2 2 2 2 2 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4 4 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu satu rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih.
1: Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 hal.

0: Halaman bagi dua, dua juz, dua juz. Maka satu bagi dua, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi dua, kalikan. Jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi, jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi, 10-nya kalikan 2, jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Gak pakai lo.
1: Oh.
0: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya. Wah, ini jamaahnya mukanya cool semua nih, gitu kan? Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1997, saya di Darul Arqam di Garut. Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harokat. Kelas 6, paling tinggi. Begitu Allah balin, amin. Dia baca, Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata, Allahu Akbar. Dah. Kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. Satu, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang. Supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4. 5 kesempurnaannya. 1, salat. Keluarkan semua jenis salat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40, Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan, Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang amalan selama Ramadan. Itu dilipat gandakan ya. Hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal saya punya anggaran 100.000, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. 4. Banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu gak harus harta. Ya, maaf sekali, maaf sekali. Sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan solawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an farajulin liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman yudrik abawayhi al-kibar falam yudkhil al-jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu masukkannya ke surga. Maka yang 4, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang 5 yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah.

jaga diri dari maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah jaga diri kita, dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima kisah mu'alaf yang unik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari Islam semakin membuat umat manusia di belahan dunia terpesona. Di tengah tuduhan yang begitu santer terkait Islam sebagai terorisme, ternyata tidak membuat semakin banyak orang yang meminati Islam. Ini sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Nasr ayat 1 dan 2. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Pendengar, ada banyak cara Allah mengantarkan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dari mulai perilaku muslim yang baik, dari kejadian sehari-hari, bahkan dari hal yang tak pernah terduga dan hal yang unik bisa mengantarkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menghimpun 5 kisah unik mu'alaf yang menemukan kebenaran Islam. Berikut ini 5 kisah unik para mu'alaf saat menemukan hidayah Islam yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah seorang dokter yang masuk Islam karena kasus bayi yang tertukar. Kisah ini terjadi pada seorang dokter yang beragama Kristen. Saat itu, sang perawat di rumah sakit lupa menandai 2 bayi yang lahir bersamaan dengan nama-nama ibunya. Dokter Kristen ini pun meminta bantuan temannya, yaitu seorang dokter Muslim, untuk memutuskan kepemilikan 2 bayi tersebut. Bayi yang satu berkelamin laki-laki dan yang satunya berkelamin perempuan. Dokter Muslim ini pun berjanji menyelesaikan masalah itu. Setelah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokter Muslim ini pun mengukur kandungan air susu ibu atau ASI dari setiap ibu. Selepas penelitian, ia berkata pada temannya bahwa ia telah mengetahui siapakah ibu dari setiap bayi. Setelah mengadakan tes DNA, maka terbuktilah kebenaran dari solusi itu. Dengan takjub, dokter Kristen tersebut bertanya kepada temannya, seorang Muslim, tentang bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Maka dokter Muslim menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11 disebutkan, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ia pun mendapati salah satu ibu memiliki ASI yang kandungan vitamin atau kalsium dan mineral lainnya 2 kali lipat dari ibu yang lain. Karena kejadian ini pun, dokter Kristen tadi tak ragu untuk memeluk Islam. Kemudian kisah unik yang kedua adalah masuk Islam karena pakaian dalam. Ya, ada seorang wanita paruh baya di Inggris mendapatkan hidayah Islam lewat pakaian dalam, tepatnya celana dalam. Ia merupakan seorang petugas laundry sebuah asrama mahasiswa. Awalnya, ia tidak memperhatikan pakaian kotor yang ia cuci. Namun karena sudah menjadi rutinitas hariannya, ia pun akhirnya menyadari bahwa ada sekelompok pakaian dalam yang sangat kotor dan sangat bau. Namun, ada juga sekelompok pakaian dalam yang ternyata cukup bersih dan tidak berbau. Ya, karena rasa penasarannya, ia pun bertanya kepada mahasiswa yang menyetorkan celana dalam yang tanpa bau tersebut. Mengapa pakaian dalam mereka tidak berbau dan ternyata cukup bersih meskipun sudah waktunya dicuci? Maka seorang Muslim dari mahasiswa itu mengatakan bahwa dalam agama kami yaitu Islam, kami diajarkan untuk bersuci menggunakan air sampai bersih setelah buang air kecil maupun buang air besar. Setelah itu kami juga diwajibkan untuk dikhitan sebelum balik. Inilah jawaban mahasiswa muslim yang menyetorkan celana dalamnya kepada laundry tersebut. Mendengarkan hal ini, wanita itu sangat kagum dengan ajaran bersuci dalam Islam. Kalau sebuah agama mengajarkan pemeluknya tentang hal-hal yang kecil, maka pastilah masalah-masalah besar kehidupan pun ada panduannya. Demikianlah fikir wanita paruh baya tersebut yang dengan takjubnya. Setelah mempelajari Islam beberapa waktu, ia dengan penuh keyakinan menyatakan keislamannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kisah yang ketiga adalah masuk Islam karena sebuah film. Ya, pendengar yang berbahagia, Arnold van Doorn, seorang politisi sebuah partai garis keras asal Belanda yang ramai namanya dibicarakan orang-orang karena film Fitnah yang dibuatnya pada tahun 2008. Awalnya ia sangat membenci Islam hingga ia membuat film hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghubungkan Islam dengan kekerasan. Dia ingin memunculkan stigma negatif tentang Islam. Namun ia pun heran melihat reaksi marah dari muslim dunia setelah menonton filmnya. Karena rasa penasaran yang besar, Arnold mempelajari Islam dengan serius. Ia tertarik mempelajari Al-Quran. Semakin ia baca, semakin ia cinta pada Islam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah dan Arnold mengucapkan kalimat syahadat di tahun 2013. Kisah yang keempat adalah masuk Islam karena buah tin dan buah zaitun. Ya, kisah ini merupakan kisah seorang ahli biologi asal Jepang. Cerita keislamannya bermula saat ia meneliti suatu protein yang bernama metalonid. Protein ini keluar dari otak manusia dan hewan dalam jumlah yang sangat sedikit. Metalonid ini penting bagi tubuh untuk menurunkan kolesterol, menguatkan fungsi jantung, dan memperkuat sistem pernafasan. Karena sedikitnya jumlah protein ini dalam tubuh, maka ahli riset Jepang ini pun mencari jalur alternatif untuk mencari sumber-sumber metalonid yang lain. Kemudian ia menemukan bahwa hanya buah tin dan buah zaitunlah yang mengandung protein berharga ini. Dalam penelitiannya ia mendapati apabila buah tin saja yang dikonsumsi, maka hasilnya tidak maksimal. Demikian juga sebaliknya. Lalu dicobalah oleh ahli riset ini mengkonsumsi satu buah tin dan satu buah zaitun, dan hasilnya sangat bagus. Sampai suatu saat ia menemukan formulasi terbaik, yaitu mengonsumsi satu buah tin dan 6 buah zaitun. Dan hasilnya amat menakjubkan, penyakit bisa sembuh dengan sempurna. Berdasarkan temuan formulasi satu buah tin dan 6 buah zaitun ini, ia memberitahu seorang dokter di Saudi Arabia. Lalu dokter ini pun meneliti penggunaan kata tin dan zaitun dalam Al-Quran. Hasil dari penelitiannya menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata dalam Al-Quran, buah tin disebut sebanyak 1 kali dan buah zaitun disebutkan sebanyak 6 kali. Dan salah satunya secara tersirat. Akhirnya, ahli riset Jepang ini sangat kagum atas hasil penelitian dan penemuan ayat Al-Quran ini. Ia pun berpendapat tidak mungkin sebuah kitab suci dapat menampilkan suatu informasi masa depan yang akurat jika kitab ini dibuat oleh manusia. Maka atas hasil penelitian ini, ia tak ragu menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan kisah terakhir yang kelima adalah masuk Islam karena ditawan oleh tentara Taliban. Ya, pendengar, Yvonne Riddle adalah salah seorang wartawati dari Inggris. Ia sempat ditugaskan di Afghanistan. Ia pun akhirnya ditangkap di sebelah timur kota Jalalabad dan diinterogasi oleh pasukan Mujahidin Taliban yang oleh media Amerika Serikat disebut sebagai gerakan teroris. Yvonne Riddle ditangkap dan diinterogasi selama 10 hari dan dimasukkan ke dalam penjara yang terpisah. Meskipun ia bersikap kasar, ia menunjukkan sikap benci dan menolak makanan, tetapi pasukan Taliban selalu memperlakukannya dengan baik, tidak menyakiti fisik, tidak mengancam apalagi melecehkan. Selama ditahan itulah ia memiliki kesimpulan bahwa Taliban tidak seperti yang dituduhkan Barat kepada mereka. Begitu ia dibebaskan dari tawanan, ia kembali ke Inggris. Riddle membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian hatinya pun luluh lantak terharu dengan apa yang ia baca. Lalu Ridley pun bersyahadat pada tahun 2003. Itulah pendengar 5 kisah mu'alaf yang unik. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan, dan tentunya menambah iman kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Kita pun percaya bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.